FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat lagi sore manapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini, sahabat Rio Kibo menyapa sahabat lagi sore. Selamat pagi Pasisia edisi 9 September 2026. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini. Semoga harinya menyenangkan sahabat, dan apa yang direncanakan hari ini semoga berjalan lancar. Tentunya sahabat-sahabat lagi sore manapun berada, sehat-sehat selalu semoga ya, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuaca masih segini-gini juga ya, kabut asap sepertinya di luar makin tebal sahabat lagi saya. Ya buat yang berkendaraan roda 2 ya, yang keluar rumah usahakan pakai masker ya kalau bisa, karena udara sudah sangat tidak baik. Oke sahabat lagi saya, jaga kesehatan buat semuanya, buat sahabat dimanapun berada. Dan sahabat lagi saya, selamat pagi Pasisi akan hadir di ruang dengar sahabat seperti biasanya sampai jam 8:30. Kita akan berbagi informasi, berbagi tips untuk sahabat. Dan buat sahabat lagi saya yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau salam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, boleh gabung bersama kita di 0823 7441 4591. Baik sahabat, kita akan kembali. Jangan kemana-mana dulu, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: fisik, Dep, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
1: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
0: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
1: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
0: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
1: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
0: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
1: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
0: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
1: Ayo!
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Echa.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong, Bu.
1: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang.

0: Das, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
2: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
3: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak nih ke dalam rumah?
2: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
3: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
2: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ditanggung bersama.
3: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
2: Maksud ayah?
3: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, Ma. Dan rasakan, Bu.
2: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
3: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
2: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
3: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
2: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
3: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
2: Ya, ayah.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
5: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, Mobile Customer Service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
4: Dengan gotong royong, semua tertolong.
6: Dan publikasi terpercaya.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari. Agaknya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
4: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih?
3: Loh, lo kok merokok?
4: Katanya mau olahraga, jogging.
3: Gak sehat tau. Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
4: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
3: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
5: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agustalim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Ekspresi Anak edisi 9 September 2020. Dan ekspresi anak kali ini sahabat, kita akan hadirkan anak-anak kita dari TK Tiara Bunda Painan. Alhamdulillah sudah hadir ya, ada 10 orang yang akan tampil di pagi hari ini sahabat. Tentunya sebelum anak-anak kita tampil, kita akan berbincang-bincang dulu bersama guru kelas B2 ini, ada Ibu Zuraidah SPD. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Sehat Ibu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, hari ini ada 10 orang Ibu ya?
1: Iya, nanti ada 10 orang yang akan menampilkan bakatnya gitu.
0: Ini dari kelas?
1: Kelas B2.
0: B2?
1: Iya.
0: Oh, semuanya kelas B2 Bu ya?
1: Iya, semuanya kelas B2.
0: Baik, terima kasih Ibu. Di kelas ya. B2 semuanya ada berapa murid?
1: Kami di kelas B2 ada 18 orang.
0: 18 orang. Hari ini 10 orang yang tampil ya.
1: Ya, 10 orang akan tampil.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Zuraidah ya.
1: Iya.
0: Kita langsung ke penampilan anak-anak kita. Yang pertama itu sesi pertama 3 orang Ibu ya. Ada
1: iya.
0: Arumi, kemudian Ayu sama Yumna.
1: Yumna.
0: Oke, baik. Mari kita saksikan sahabat lagi sahabat. Kita dengarkan penampilan pertama ya. Sesi pertama ada Arumi, Ayo dan Yumna.

0: Baik, sahabat langit dimanapun berada, inilah penampilan pertama ya, sesi pertama di pagi hari ini. Ada Arumi. Mana Arumi? Halo Arumi.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya. Tinggal di mana Arumi?
1: Di Painan.
0: Di Painan. Berapa umurnya sekarang?
1: 6 tahun.
0: 6 tahun. Wah, luar biasa. Arumi akan membaca Pancasila. Oke, siap? Siap ya. 1 2 3 silakan. Pancasila.
1: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Iya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Arumi. Boleh tepuk tangan semuanya ya, biar rame. Iya, Arumi luar biasa. Arumi, cita-citanya mau jadi apa?
1: Mau jadi poluan.
0: Poluan, luar biasa. Cantik sekali poluannya ya. Baik, terima kasih Arumi. Iya, semangat belajar tentunya ya. Di sebelah Arumi ada Ayu. Ayo, ayo, halo Ayo. Hai, apa kabar?
2: Baik.
0: Baik. Di mana tinggalnya?
2: Di Painan.
0: Di Painan juga. Oke, Ayo, umurnya berapa sekarang?
2: 6 tahun.
0: 6 tahun. Oke. Mau baca doa, mau belajar ya? Oke, siap. Oke, siap ya. 1 2 3.
2: Ya Allah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Oke, tepuk tangan dong buat Ayo ya. Ayo, luar biasa Ayo. Jadi, oh, cita-citanya mau jadi apa?
1: Dokter.
0: Mau jadi dokter. Ya, suaranya ini ya, lembut sekali. Oke, Ayo, semangat belajar ya. Semoga cita-citanya tercapai. Ya, setelah Ayo, ada siapa lagi di sana? Waduh, yang imut-imut ini siapa namanya? Halo, Yumna ya?
1: Iya.
0: Oh iya, halo Yumna.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik. Oke. Yumna? Yumna tinggal di mana?
1: Di Painan.
0: Di Painan. Oke. Berapa umurnya sekarang?
1: 5 tahun.
0: 5 tahun. Oke, Yumna akan membaca doa untuk kedua orang tua ya?
1: Iya.
0: Oke, kita aminkan bersama nanti. Siap, Yumna?
1: Siap.
0: 1, 2, 3.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warham umma

0: keduanya menyayangiku semenjak kecil.
1: Amin. Luar biasa Yuna ya. Cita-citanya menjadi apa Yuna?
0: Jadi pelawan.
1: Pelawan juga. Aduh luar biasa, semoga cita-citanya tercapai ya. Oke, terima kasih Yuna. Iya, silakan kembali ke tempat ya. Baik, sahabat lagi soal itu tadi sesi pertama ya. Kita masuk ke sesi kedua. Ada Pangeran, Al-Kausar sama Alesia. Oke, silakan bersiap.

0: Masih di 91,2 FM sahabat, ekspresi anak ya, bersama TK Tiara Bunda. Sesi kedua, sahabat lagi sal, ada Pangeran. Mana dia Pangeran? Halo Pangeran? Halo?
1: Halo.
0: Halo. Apa kabar? Sehat? Sehat ya. Mana suaranya? Oke, Pangeran tinggal di mana?
1: Tambang.
0: Di tambang. Bisik-bisik tetangga itu ya. Oke, Pangeran tinggal di tambang. Berapa umurnya sekarang?
1: 3 tahun.
0: Lu lagi serak suaranya kayaknya. Pangeran akan membaca doa sebelum makan ya. Siap? Ya, silakan. 1, 2, 3. Bismillah dulu. Bismillah. Mereka Bik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allahumma barik
1: kana inara kana
0: akina
1: azamana yang telah memberikan kepada kami, jauhkanlah kami dari azab neraka.
0: Amin. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pangeran ya. Luar biasa Pangeran. Ternyata suaranya bagus nih. Tadi bisik-bisik gitu ya. Oke, Pangeran cita-citanya mau jadi apa?
1: Polisi.
0: Oke, kena prank kita tadi. Oke, terima kasih Pangeran. Selanjutnya ada Al-Kausar. Mana di Al-Kausar? Halo Al-Kausar? Halo dong, halo.
2: Halo.
0: Oke, apa kabar?
2: Baik.
0: Baik ya. Al-Kausar tinggal di mana?
2: Painan.
0: Painan. Berapa umurnya sekarang?
2: 5.
0: Oh, itu dulu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, Al-Kausar akan nyanyi ya. Waduh, ini nyanyi. Seru nih kayaknya nih ya. Nyanyi anak-anak Nabi. Iya, anak-anak Nabi. Tunggu dulu. Itu ya, tunggu ya. Siap ya. 1, 2, 3.
2: Anak-anak Nabi ada 7 orang. 5 laki-laki, 4 Puan Pita Mawasin Abdullah Zainab Rukayam Al-Fatima Ibu Nama Siti Al-Fatima Nama Abdullah Akhil Nama Abdul Muttalib Nama Abu Talib Menyelidikan Luar Suci Waktu Suci.
0: Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Al-Kausar ya. Iya, ih. Temponya 190 ya, agak cepat gitu ya, luar biasa. Al-Kausar, cita-citanya menjadi apa?
2: Tentara.
0: Oke, semoga cita-citanya tercapai ya. Oke, tentunya rajin-rajin berlah.
2: Kejar.
0: Baik, terima kasih Al-Kausar. Di sebelah Al-Kausar nih ya, setelah Al-Kausar ada Alesya. Siapa ini yang cantik ini? Aduh. Halo Alesya.
3: Iya.
0: Halo, apa kabar?
3: Iya.
0: Mana? Di sini dong ada. Halo.
3: Halo.
0: Apa kabar? Sehat ya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke. Alesya. Tinggal di mana Alesya?
3: Di Painan.
0: Berapa umurnya sekarang?
3: 6.
0: 6 tahun?
3: Ya.
0: Udah ulang tahun kemarin? Udah?
3: Iya, udah.
0: Oh iya, udah. Oke, Alesya akan membaca surat Al-Fatihah ya.
3: Iya.
0: Siap?
3: Siap.
0: 1, 2, 3.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
0: Biasa tepuk tangan dong buat Alesya. Oh luar biasa ya, fasih sekali ya bacanya ya. Alesya, cita-citanya mau jadi apa Alesya?
3: Tentara.
0: Tentara. Waduh, bisa tentara perempuan ya, luar biasa. Baik, semoga cita-citanya tercapai Alesya ya. Dia ya, jadi tentara yang hafal Al-Quran juga ya.
3: Iya.
0: Oke, siap. Terima kasih Alesya. Ya, silakan kembali ke tempat. Luar biasa ya, jadi tentara perempuan ini Alesya ini. Baik, sahabat lagi sahabat mana pun berada, itu sesi kedua ya. Kita masuk sesi ketiga. Ada Aisyah dan Nathan. Dua orang ya.

0: 91,2 Langis FM, sahabat Langis Sound. Kita lanjutkan ya, sesi ketiga ada Aisyah. Aduh, Aisyah dan Nathan. Oke, Aisyah, kita ke Aisyah dulu ya. Halo Aisyah.
1: Halo.
0: Apa kabar? Sehat? Sehat ya? Udah sarapan?
1: Sudah.
0: Oke, Aisyah umurnya berapa sekarang?
1: 3 tahun.
0: 3 tahun? Tinggal di mana?
1: Di Painan.
0: Di Painan. Oke. Baik, Aisyah akan membaca surat Al-Ikhlas. Iya. Ya, siap? Oke, yang keras ya. 1, 2, 3.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ahad Allah Usamad Yam Naib Ya Lam Yuhu Ruham Uhulahu Usuan Ahad.
0: Oh, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Aisyah. Luar biasa Aisyah ya. Iya, semoga nanti makin banyak hafalan-hafalannya ya. Oke, Aisyah cita-citanya mau jadi apa?
1: Jadi polisi.
0: Polisi juga. Udah menjadi polwan, menjadi tentara. Luar biasa, berani-berani semua kayaknya nih ya, anak-anak dari TK Tiara Bunda ya. Baik, terima kasih Aisyah. Semoga cita-citanya tercapai ya. Ya, dari Aisyah kita beralih ke Nathan nih. Halo Nathan.
2: Halo.
0: Apa kabar? Sehat? Iya. Di mana tinggalnya?
2: Painan.
0: Painan. Oke. Nathan umurnya berapa sekarang?
2: 5 tahun.
0: 5 tahun. Oke. Nathan akan membaca surat An-Nas ya. Siap? 1, 2, 3.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul a'udzu
2: birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril qaswasil khannas. Halasih.
0: Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Nathan. Wah, luar biasa ya. Nathan, cita-citanya mau jadi apa?
2: Polisi.
0: Polisi juga. Aduh, jadi polisi semuanya. Baik, semoga cita-citanya tercapai. Terima kasih Nathan. Silakan kembali ke tempat. Kita akan lanjutkan nih sesi selanjutnya ya. Peserta terakhir ada Zain dan Nisa. Mana dia Zain dan Nisa? Silakan mengambil tempat.

0: Baik, selamat pagi sahabat dimanapun berada. Kali ini sahabat ya, sesi selanjutnya ada Zain dan Nisa. Nih, kita ke Zain dulu. Halo Zain.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar?
1: Baik.
0: Zain tinggal di mana?
1: Painan.
0: Painan. Oke, berapa umurnya sekarang?
1: Tahu.
0: Enggak tahu. Oh, enggak tahu sih. Nanti tanya sama mamanya ya di rumah ya. Mama Zain sekarang berapa umurnya gitu ya? Oke, Zain akan membaca surah Al-Lahab. Siap? Oke, boleh ya. Satu, dua, tiga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Takbat syada habillahabiyu wa takbuh.

0: ada.
1: Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Zain semuanya. Ah, luar biasa Zain ya. Iya, baik. Zain, cita-citanya mau jadi apa?
0: Jadi polisi.
1: Jadi polisi juga. Oke, luar biasa. Semoga cita-citanya tercapai ya. Baik, terima kasih Zain. Iya, selanjutnya ada Nisa. Mana dia Nisa? Halo Nisa.
2: Halo.
1: Halo, sini dong lihatnya. Halo, apa kabar? Sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Iya.
1: Oke, Nisa kan nyanyi ya?
2: Iya.
1: Nyanyi apa?
2: Nyanyi Pelangi.
1: Pelangi. Oke, siap ya? Siap ya?
2: Oke.
1: Satu, dua, tiga.
2: Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah putih hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerak? Pelangi, pelangi, cintaan Tuhan.
1: Wah, wow, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Nisa. Aduh. Tinggal di mana Nisa?
2: Tinggal di rumah.
1: Di rumah? Oh iya, sama. Om juga tinggal di rumah sih. Iya, berapa umurnya sekarang?
2: 3 tahun.
1: 3 tahun ya?
2: Iya.
1: 4 aja lah.
2: 4.
1: Oh iya. Oke, boleh nah. Nisa, cita-citanya mau jadi apa?
2: Mau jadi dokter.
1: Dokter, luar biasa ya. Ini dokter yang baik nih, kayaknya nih senyumnya luar biasa ya Nisa ya. Tentunya ya. Nisa rajin-rajin
2: belajar.
1: Oke, baik, terima kasih Nisa. Ya, silakan kembali ke tempat. Nah, selanjutnya sahabat Lenggisal, kita akan saksikan untuk penutupannya lagu bersama nyanyi anak-anak Nabi, nyanyi bersama lagu anak-anak Nabi. Nah, lagu lebih tepatnya judulnya Keluarga Nabi lagunya ya. Oke, inilah penampilan dari TK Tiara Bunda. Silakan bersiap.

0: Baik, sahabat yang sudah menampung berada, ini adalah persembahan terakhir ya dari TK Acara Bunda. Kita akan nyanyi bersama sebuah lagu yang berjudul Keluarga Nabi ya. Anak-anak Nabi ada 7 gitu kan liriknya. Baik, sahabat yang sudah menampung berada, inilah dia persembahan dari TK Tiara Bunda.
1: 1, 2, 3.

0: tepuk tangan. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Salam Tiara Bundanya mana?
1: Tiara Bunda. Yes.
0: Oke, baik. Biasa, dadah. Oke. Dadah semuanya. Terima kasih ya. Oke, hati-hati di jalan. Baik, sabar lagi saya di mana pun berada. Itulah dia persembahan dari TK Tiara Bunda Painan. Semoga berinspirasi dan memotivasi buat sabar lagi saya di mana pun berada di pagi hari ini. Baik, sabar lagi saya, demikian ekspresi anak edisi hari ini. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Terima kasih Ricky Bo dan kru pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong, Bu.
1: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Udah, Dik, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
4: Yeah, segitu aja udah capek, gimana sih?
3: Loh,
4: lo kok ngerokok? Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
3: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
4: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
3: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
4: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

Assalamualaikum di awakat to salam kawan pisi dia pinang saratorokok nan sabatang. Panilau nan sanak jawa palapih rindu nan batahun kinilah baru tepan wahi. Joka set baru kandung di jalan untung lapih taraga hati pau be rindu salamoku. Lah batahun musim babilang abih bulan berganti hari dalam kaset kita basuo. Batambah pantun sair yang mah. Bukan baladang-ladang sajo, ladang barambah bataruko, kok lai karimbun na ditanam. Bukan asben badendang-dendang sajo, mak dendang sair yang joratoknya, pengena untung para sayang.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah, saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Dada, sakit.
1: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
3: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
4: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
3: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
3: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong, Bu.
3: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
3: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
3: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
3: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu.
3: Betul. Makanya Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
3: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
3: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Jadi lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek. Gimana sih? Loh.
0: Lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Penan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lengkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pesisir edisi 9 September 2026. Dan sahabat, Gawang Pesisir edisi hari ini kita akan berbagi informasi, berbincang-bincang bersama GW Kabupaten Pesisir Selatan ya sahabat. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita di pagi hari ini sahabat. Ada Ibu Vera Nildasari, Ketua Bidang Informatika GW Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat pagi Ibu Vera.
1: Selamat pagi Dinda, rumah Kibo ya.
0: Rio. Sehat Ibu ya.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Dan juga hadir bersama kita sahabat Ibu Lismarni Rahayu, Pengurus Bidang Informatika. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, selamat pagi sahabat di mana pun berada. Hari ini kita akan berbagi informasi dengan GOW Kabupaten Pesisir Selatan ya, Gabungan Organisasi Wanita ya. Tentang tema kita, kegiatan GOW dalam memeriahkan HUT RI ke-81 di Kabupaten Pesisir Selatan. Baik sahabat, kita silakan dulu ya kepada Ibu Vera dan juga Ibu Lismarni untuk menyapa sahabat lagi sahabat dan menyampaikan seperti apa kegiatan dari GOW dalam memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Pesisir Selatan. Silakan Ibu Vera dulu.
1: Baiklah, selamat pagi sahabat Langkisau. Semoga pada pagi hari ini, walaupun sedikit mendung, kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menghadapi cuaca yang kurang bersahabat pada saat sekarang ini. Baiklah, perkenalkan saya Vera Nildasari, pengurus dari Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Pesisir Selatan di bawah kepemimpinan Ibu Oktarina Risnaldi. Di sini perlu kami sampaikan sebelum kita menyampaikan beberapa program, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan himpunan dari beberapa organisasi wanita yang aktif di Kabupaten Pesisir Selatan pada saat ini yang memiliki visi dan tujuan yang sama, dan tidak lain tidak bukan tujuannya adalah selain meningkatkan kapasitas diri sebagai perempuan atau wanita di Kabupaten Pesisir Selatan, tujuannya juga mudah-mudahan dapat mengedukasi dan memberikan inspirasi kepada para perempuan atau ibu-ibu yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, di sini kami ditugaskan pada bidang informatika, Dinda. Nah, di bidang informatika ini kita ada beberapa tugas yang mana di dalam organisasi ini kita kan telah membuat program kerja selama 1 tahun ke depan. Nah, program kerja ini sudah berjalan dan tentunya kita juga ingin program kerja yang telah kita laksanakan ini kita bisa men-share atau memberikan informasi kepada masyarakat kegiatan-kegiatan apa saja yang telah kita laksanakan, yang mana tujuannya tentu tidak lepas yaitu agar mengedukasi perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, tugas kami di bidang informatika, kami telah membuat satu wadah yaitu melalui medsos, IG dari GW itu sendiri, IG dan Facebook. Jadi melalui medsos inilah kegiatan-kegiatan GW yang telah kita laksanakan kita share. Mudah-mudahan baik itu kegiatan dalam peningkatan kapasitas anggota dari GW tersebut bisa mengedukasi ibu-ibu di rumah. Kemudian selain menyiapkan wadah media sosial, tugas kami di bidang informatika ini juga membuat platform setiap kegiatan-kegiatan hari besar itu sebagai partisipasi dari kita mengucapkan atau ikut memeriahkan kegiatan-kegiatan hari besar tersebut. Nah, itu tugas pokok dari kami. Di luar itu kita juga ikut dalam melaksanakan seluruh program yang telah kita programkan bersama ketua dan seluruh anggota. Nah, di sini pada satu bulan terakhir atau pada bulan Agustus kemarin, seperti kita ketahui, kita telah melaksanakan, memeriahkan atau memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah, di sini GOW tentunya tidak lepas dan berperan membuat program, yaitu salah satunya program sosial. Kita anjang sana ke beberapa kecamatan, yaitu untuk tahun ini kita ada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Koto 11 Tarusan, 4 Jurai, dan Lengkayang. Nah, kegiatan sosial itu berbentuk anjang sana ke beberapa panti asuhan. Di sana kita memberikan santunan dan juga membawa sembako yang mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak kita di kecamatan. Dalam kegiatan tersebut, Ibu Ketua juga memberikan beberapa sosialisasi kepada anak-anak didik di sana dan memberi semangat bahwa kita sebagai anak didik, walaupun kita di panti asuhan seperti itu, kita ini semuanya sama, harus memiliki semangat yang sama dan harus memiliki cita-cita yang sama. Itu salah satunya. Kemudian program berikutnya, kita juga telah melaksanakan kegiatan seminar GOW sekaligus memperingati Hari Anak Nasional. Nah, pada kegiatan tersebut kita juga menghadirkan narasumber dari Padang yang temanya yaitu mengedukasi atau memberikan pemahaman kepada para ibu atau para perempuan, khususnya bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita di rumah, apalagi pada saat ini tentunya kita tahu bahwa media sosial itu berpengaruh besar kepada anak-anak kita, baik itu pengaruh positif dan juga ada juga pengaruh negatif. Kita sebagai orang tua tidak boleh lepas dari itu. Kita juga harus mengetahui tentang media sosial tersebut. Mungkin itu secara garis besarnya, Pak Rio.
0: Baik, terima kasih Bu Vera ya, tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh GOW dalam beberapa bulan ke depan, dan juga disampaikan tadi beberapa program yang dicanangkan oleh GOW Kabupaten Pesisir Selatan. Baik, selanjutnya kita ke Bu Lismarni ya, salah satu pengurus di bidang informatika juga di GOW Kabupaten Pesisir Selatan. Silakan untuk menyapa sahabat yang kisau terlebih dahulu Bu, kemudian menyampaikan bagaimana peran Ibu dan sebagai pengurus juga dalam kegiatan GOW satu bulan ke depan atau berapa bulan ke depan ke belakangan kita. Silakan Ibu Lismarni.
3: Ya, terima kasih Dinda. Seperti yang di perkenalkan, nama saya Lismarni Rayu, saya salah satu pengurus dari informatika ya. Tadi sudah disampaikan juga sama Ibu Ketua kegiatan secara garis besar. Juga dalam di GOW itu kita ada itu apa namanya, setiap bulannya kita ada pertemuan, membicarakan sesuatu hal yang berguna untuk seperti tadi kan ke panti, acara 17 untuk memeriahkan RI juga yang ke-81 yang kemarin. Kegiatan, salah satu kegiatan dari beberapa itu kemarin kan juga ada aja ke panti itu Ibu Ketua memberikan masukan juga kepada anak-anak panti seperti yang dibicarakan sama Ketua tadi kan. Materi yang apa yang diberikan kepada anak-anak panti itu juga harusnya memberi semangat gitu kan. Memberi semangat. Seperti adalah keterampilan hidup atau kemandirian, secara garis besarnya atau secara rincinya tentang keuangan, bisa juga diingatkan kepada anak-anak panti untuk menabung, mengelola keuangannya, membuat anggaran sederhana gitu kan. Kewirausahaan, melatih atau membuat kerajinan tangan, bisa juga memasak atau dasar-dasar digital marketing kan bisa juga tuh. Kebersihan dan kesehatan, pentingnya pola hidup bersih, menjaga kesehatan mental dan mengedukasi gizi seimbang gitu. Yang kedua, mengembangkan karakter dan motivasi, seperti mengenal potensi diri, membantu diri untuk mengenali bakat, minat, dan cita-cita mereka gitu, Dinda. Memotivasi hidup, membangun rasa percaya diri, ketahanan mental, dan sikap pantang menyerah gitu. Etika dan sosial juga, cara berkomunikasi, berkomunikasi yang baik, sopan santun, dan kerjasama, kerjasama tim melalui game interaktif kalau bisa juga kan. Yang terakhir, edukasi akademik atau literasi, seperti bimbingan belajar, membantu kesulitan belajar, mata pelajarannya di sekolah ya Dinda ya, seperti matematik atau sains gitu. Literasi digital juga, penggunaan internet yang bijak, seperti yang disampaikan tadi juga sama Ibu Ketua. Internet yang bijak, aman, produktif untuk belajar. Dan kalau bisa juga bahasa asing itu juga ada manfaatnya zaman sekarang ya Dina ya. Jadi seperti yang dikatakan Ibu Ketua Vera tadi, kita ini semua sama. Kalau bisa anak panti itu juga maju seperti anak-anak lainnya kan. Bahasa asing ini dasar-dasar bahasa Inggris atau bahasa lain gitu, untuk memperluas wawasan mereka.
0: Oke, ya, baik, terima kasih ya. Ibu Lismarni ya. Ya, intinya kegiatan di Panti Asuhan ini untuk memotivasi anak-anak di sana, semoga bisa menjadi anak yang mandiri nantinya, ya, yang bisa juga berguna bagi bangsa dan negara gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Lismarni. Kemudian ini untuk kedepannya ini apakah dalam waktu dekat ada kegiatan dari GOW khususnya di bidang informatika untuk menginformasikan apakah ada kegiatan setelah ini yang terdekat ini yang dicanangkan GOW Kabupaten Selatan, Bu?
1: Baiklah. Kalau untuk kegiatan, kita sebenarnya setiap bulan kita sudah memprogramkan kegiatan-kegiatan yang mana tidak lepas dari kegiatan, baik itu pendidikan, kemudian kegiatan sosial, kemudian juga peningkatan ekonomi. Nah, untuk dalam satu tahun ini, sudah kita himpun beberapa program kegiatan. Kegiatan sosial telah kita laksanakan. Kemudian kemarin kegiatan untuk peningkatan kapasitas kita juga telah melaksanakan tentang bagaimana tentang kepribadian. Kita juga mendatangkan narasumber dari Padang tuh, Dinda. Jadi sepertinya kegiatan yang kita laksanakan ini sudah mencakup tiga bidang tersebut. Nah, untuk pertemuan bulanan, setiap bulan kita melaksanakan pertemuan bulanan dan kegiatan tersebut kita pergantikan pelaksananya. Karena di organisasi ini kan ada tergabung dari beberapa organisasi wanita. Nah, di sana nanti bisa jadi di bidang kesehatan ataupun di bidang pendidikan seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi setiap bidang itu ada baginya programnya setiap bulan itu dijalankan itu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Vera ya. Baik, sahabat lagi sahabat mana pun berada. Kita akan kembali ya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana tentunya. Tetap di 91,2 Lengkisau FM.

0: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Dada. Sakit.
1: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
3: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
4: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
3: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
3: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
3: Betul.
4: Bu.
3: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
3: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
3: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
3: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
3: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
3: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
3: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 Langkis FM, sahabat, masih di Gawang Pesisir bersama GOW Kabupaten Pesisir Selatan ya. Dan kembali ke narasumber kita, Ibu Ketua Bidang Informatika GOW dan juga Ibu Liz Marni ya, salah satu pengurus di bidang informatika GOW Kabupaten Pesisir Selatan juga. Nah, baik Ibu, kita lanjutkan informasi Ibu ya tentang kegiatan-kegiatan kita di GOW dalam rangka ini memotivasi wanita-wanita yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan untuk terus aktif berkegiatan dan sehingganya nanti bisa melahirkan wanita-wanita yang mandiri. Ibu, baik, silakan Ibu Vera, mungkin barangkali ada yang mau diinformasikan ya untuk di bidang informatika. Kalau mau ada informasi yang ingin disampaikan, mau bisa dilihat di media sosialnya apa, boleh disampaikan media sosialnya apa barangkali gitu Bu, yang aktif untuk saat ini. Silakan Ibu.
1: Baik, sebelumnya kami menyampaikan bahwa organisasi ini tentu tidak lepas dari juga ikut membantu program pemerintah. Walaupun kita tidak secara finansial, kita juga tidak bisa membantu, tetapi menjalankan program. Karena pada saat ini GOW juga pendanaannya dibantu oleh pemerintah Kabupaten Selatan, itu di Dinas Sosial. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, sehingga kita bisa mengundang beberapa narasumber yang mungkin bisa meningkatkan ilmu atau kapasitas anggota itu sendiri. Nah, kemudian juga kalau bisa ilmu-ilmu yang telah kita dapat melalui pertemuan bulanan ataupun melalui narasumber-narasumber yang telah kita undang, itu dapat kita aplikasikan di kehidupan kita bermasyarakat. Tentu kegiatan tersebut ada berupa peningkatan kapasitas pribadi, juga berupa keterampilan. Nah, keterampilan ini tentu tidak semua masyarakat atau tidak semua perempuan bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, itulah tugas kita sebagai perwakilan mungkin dari organisasi ini, perwakilan dari perempuan-perempuan yang ada di Pesisir Selatan. Kami berharap ibu-ibu yang sudah mendapatkan ilmu, baik itu secara kepribadian atau secara pelatihan, itu dapat kita aplikasikan di lingkungan kita masing-masing, sehingga perempuan-perempuan yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut juga dapat imbasnya, juga dapat ilmu dari kita, seperti itu. Tidak hanya ilmu itu kita terima terus kita konsumsi sendiri. Nah, sehingga tetangga-tetangga kita juga bisa mengikuti atau juga bisa menambah ilmu mereka. Kemudian sebagai informasi juga, karena kami di bidang informatika, kalau ada informasi-informasi atau kegiatan yang telah kami share di IG GOW, mungkin bisa kita lihat atau dicek di GOW underscore PESEL.
0: GOW underscore PESEL.
1: Itu IG terbaru kita. Di sana seluruh kegiatan yang telah kita laksanakan kita share. Tujuannya selain memberi informasi kepada masyarakat bahwa kegiatan GOW ada loh, seperti itu. Jadi kegiatan kita tidak hanya sekedar berkumpul-kumpul, tidak hanya sekedar hadir, tetapi setelah pulang kita mendapat ilmu. Nah, dari Instagram tersebut masyarakat bisa melihat apa-apa saja program yang telah kita laksanakan. Kemudian juga kita berharap kegiatan-kegiatan yang telah kita share ini kita ambil positifnya, Dinda. Nah, jadi kegiatan yang kita laksanakan tersebut mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi wanita-wanita di Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu Vera ya. Ini Ibu Lismar nih, ini harapannya lagi nih, harapan kedepannya bagaimana menurut Ibu Lismar nih, harapannya GOW Kabupaten Selatan dan juga buat wanita-wanita yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
2: Iya, terima kasih Dinda. Harapan kita yang positif ya Dinda. Semoga wanita-wanita Pesisir Selatan ini semakin bersemangat untuk di yang sosial gitu Dinda. Ya, juga kegiatan-kegiatan tadi di share untuk memotivasi juga kalau ada wanita-wanita Pesisir Selatan yang enggak semangat lagi gitu kan, supaya apa namanya, supaya kita selalu berpikiran positif. Kalau ada tetangga yang kena bencana, kita ikut dalam membantu gitu. Juga untuk memotivasi mereka, ya semangat tadi lah Dinda.
0: Iya.
2: Bersemangat, selalu semangat. Informasi tadi bukan di IG saja Dinda, ditambah Ibu kata di Facebook juga ada,
0: Facebook
2: ya.
0: Juga ada ya.
2: Ya, Facebook juga ada. Apa kegiatannya udah di-share semua ke Facebook, IG, media sosial lainnya ya. Ibu kata.
0: Di Facebook GOWPSL juga namanya Bu.
2: Sama.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Lismarni ya. Kata-kata hari ini barangkali dari Ibu Ketua nih, sebelum kita tutup ya, sabar Insan, ini pesan dari Ketua Bidang Informatika GOW Kabupaten Selatan untuk kita semua. Silakan Ibu Vera.
1: Baiklah, mungkin kami sebagai pengurus gabungan organisasi wanita Kabupaten Pesisir Selatan berharap mudah-mudahan kedepannya semakin dekat dengan masyarakat. Kemudian kami juga semakin dapat memberikan inspirasi dan tentunya bermanfaat untuk kemajuan wanita-wanita yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan tentunya.
0: Oke, baik. Terima kasih.

0: kita ini nanti akan dijawab langsung oleh pengurus dari GOW sendiri. Terima kasih, sabar lagi Sal. Terima kasih sekali Ibu. Dan sahabat, saya Rio Kibo dan kru yang bertugas akhirnya mohon pamit undur suara dari Ronde dengan sahabat lagi Sal, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Terima kasih sahabat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
4: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
3: lo kok ngerokok?
4: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
3: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
4: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
3: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
4: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter, Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume che podia acabar
1: skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6-sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Draga Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutledge harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026. Setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah, Ashlyn Kruger, Robin Montgomery. Dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, ASTI Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah Deret FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilcas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi Deret FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansyah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi Deret FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tangis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro 9 Udara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Selamat beraktivitas ya, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di siang hari ini. Yang mungkin lagi bersiap-siap ya, mungkin akan ke tempat aktivitasnya, bukan mau ke istirahat juga, karena bentar lagi juga udah masuk ya jam istirahat. Boleh dicari-cari dulu mau makan apa enaknya. Terus yang pasti tetap jaga kesehatan ya pendengar, karena sepertinya cuaca baik-baik saja, cuma ini kabut asapnya mengganggu juga nih. Jadi pastikan untuk menggunakan masker ya, jangan lupa, agar kita semuanya aman, terkendali gitu. Oke, pendengar, di kesempatan Padang siang ini bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, masih menghadirkan ya beragam informasi serta hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana tim SAR melanjutkan pencarian 5 jurnalis hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Petugas menyisir sejumlah pulau dan perairan sekitar Gunung Anak Krakatau untuk menemukan rombongan bersama speedboat yang mereka gunakan. Pencarian hari pertama mencakup perairan sekitar Pulau Krakatau dan Pulau Panjang, namun belum membuahkan hasil hingga kini. Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Banten Rizky Duyanto mengatakan bahwa tim belum menemukan tanda keberadaan rombongan maupun speedboat tersebut. Pada pencarian hari pertama, tim SAR telah menyisir sejumlah perairan hingga sekitar Pulau Krakatau dan Pulau Panjang. Dan kemudian di hari kedua, pendengar, pencarian diperluas dengan mengerahkan 5 kapal untuk menyisir perairan Selat Sunda dalam area sekitar 271 nm. Kelima kapal meliputi KN SAR Tertuka, RIB 2 Banten, RIB 2 Lampung, Kal Anyer, dan KP Sanjaya 7016. Nah, kapal-kapal itu menyisir sektor berbeda sesuai rencana operasi SAR atau SARMAP untuk mempercepat pencarian jurnalis hilang kontak. Dan hingga saat ini pendengar, tim SAR terus berupaya menemukan jurnalis dalam kondisi selamat melalui penyisiran intensif di sejumlah sektor perairan Selat Sunda. Basarnas juga meminta dukungan doa masyarakat dan rekan media agar pencarian 5 jurnalis segera menemukan hasil terbaik secepatnya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk

0: Peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago menegaskan bahwa penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO harus terintegrasi. Penguatan deteksi dini serta integrasi data nasional menjadi kunci utama mencegah perekrutan korban. Polri mencatat sebanyak 385 perkara TPPO terjadi sepanjang 2025 di seluruh wilayah Indonesia. Penindakan hukum berlanjut.